0: Luyan semgi rimu tiwa ta. Tidengi sinju yangye le zengi guzu lushe dini kengri tune pebe zengjib shikdan jawara tangla zangxing nyenjib den. Luyan gi gyurgu rere tuedu manzu poyuge zadan ta jimba garbe zawa rektub. Luyan di tune tidengi le zeng ngusu gozgui.
1: Nama

kediru yangnin ziduk jigdin shikina lu yangdini jigdin tiin nangi namge karzo tangcha. Yangda tumengi yin gyurku ki chudu nganzu rengi ki langzu gangji tang huyanang tongduk. Ruyang tang lu yang sungdu jine semki chorwa chi tosara chi chung.

0: 라메 Rani lakbe nal ya lang jie nangar puwa soro. Lame nishu kanyu ki paksa kini ya nyawa treme to gyo shiye. Yurin songwe ji karong shiki gondam to gyo. Kargo ti hajang chi hui mi ma se gemi ya nang to zui tebi yu shiye. Lame go kya ni degab kargo yu dindu tu na chong shi pi yigi chenpo sum chi yu ba tong shiye. Yigi sum bu ti lukub Lariha Mishiki Koba Lagwe Nalya Sungwata Samnengha Tati Tsampa Lagwa Nalchin Chiwashi Yubshi Go Yargyane Kemitheya Tegub Lamutane Tawar Gyuru Kemithi Puzogi Kempi Changkwa Nalla Ngodongya Chagdang Cha Koy Wai Tserwe Mingi Chiray Lamu Tegintu Kemithi Kye Kedi Tsampa Chodo Togu Dini Go Chenpu Ni Dui Nyamdo Chiwata Cha Kemi
1: Wei, Rasui,
0: she tripsy. Lami, Rasui, she part to the chipsy. Jimmy tea.
1: Matuna, keep ye,
0: she shipsy. Lami, na, I'm so we boy, na, suddenly you're ye, she shipsy. Jimmy tea.
1: Yinaya, Rangi shadow, Nabumilla, Carbo young mimba, you need to see carbe,
0: she tripsy. Lame, Nindo re, Jishepshi. Jimmy to Yeti
1: Pambashilia, Ranging Alaya, Pekagate Toba Mindo. Taran Sonshi, Kane Yonya, Taranlia Sonshi,
0: Jesoshi. Lame, Rani Lunda Chuson, Yamshi. Inali, Holam Sentine, Chomin Duper, Chongiti, Yeni Chinchashi, Yumi, Dagwin, Samshi. Dene kwe chongjie nal ya chomnyi chidi zomba chongjie ti hajang chenpu yuba shibshi. Ya tsien kwe ba shili na diri sadin ta minra war gyungwi yuba ni mina yinxin. Mikabu tizu ni wibu shiada yimshi. Mina ki mikabu nam zaga zoba shigi nal ya dedu juwa ma se lakcha gyo yuba ta daja kerche dule na zo chedu juyo shi. Lame Chongjina Ninsen Shisam Durin Sacha Kangla Gikya Minaki Mikaburu Yokuwa Tongya Junsen Ni Jinba Mishi Kwe Duna Kyeb Terin Minaki Mikabu Ya Wonjur Chekutin Kari Nam Chi Chibshi Duna Kyeb Yina Gemu Kwe Shimbar
1: Ha ha ha ha Chuzi Yudo Mikabu Minala Wonjur Chiba Tugub nga kongzhu se che mi kabu zisu je ne yo guyo yi. Nye tatung ina mi tang ne se ko la ya chin di mi kabu lunyu je ne diri chenyo do nyari yu.
0: Sao shi. Lami, rangi didar je ba noa ri je kongzhu chenpyong kang ne shib shi. Du je ki,
1: a, chung se kari ribe,
0: shi chib shi. Lami, rangi mi kabu chi chi shio dang, sao shi. Duna jebe mikabu shi chi yung. Lame, kwe zu mo ya ma shi sui dang shi me bar. Duna jebe yi cimbe ngang.
1: Ha ha ha, rangi kala ya nian cho.
0: Ser ni, chi du ni, mikabu ti lakbar zubbe cha mar chi lir tunpa shi. Lame, duna jebe ya. Tata kirangi su sui lakbar ya ma shi sui dang shi xieb shi. Duna jebe jo nyam dun shi. Ji rang yu la bar ma shi sui pe cha mar ca wa shi. Lame,
2: tong chung e, kyo ki xiang dao na bu yi yang cha ma bu shi. Kui xiang dao ga bu yi yang cha ma bu ji su shi. Xiang dao mi zhe yang cha dao sang ma bu shi.
0: Si wa shi. Du na jie bu sam lu tong xin bar.
1: A, ta jie na kan zhe jie guo sam.
0: Si wa shi. Lame,
2: de de le la bu shi. Mi na ki mi ga la wang gyur shi mi rung la. Migar ki minan la yang tuk tan chiyo mi ru. Changma yi na pyun chi nang xin pyun chi ra ram ta zesen chiang gui
0: xie xie pshi. Du na kye pe go chok chok chi xin.
1: Purang ki xie pa ngone tenpa shi. Dirine su yi na ཉེ མིན་ན་ གི་ མི་ཁ་པོ་རོ་ ཨོན་འཇུར་ ཅེད་ མ་ཅུ་ པར་ ཁོ་ཟོ་རོ་ རང་ཝང་ ཅུ་གི་ ཡིན་ སོ་ཞི་
0: དེ་དེ་ནེ་ སོ་ ཆོང་ཅེ་ ཐེན་ཧང་ གི་ མིན་ན་ ཐ་ མི་ཁ་པོ་ ཕེན་ཟུ་ ཆམ་དུ་ ཐ་ ཉམ་ཐོ་ ཉེ་ཟུ་ ཅེན་ཧེ་ ཚོ་ཝ་ ཐེ་ཤིན་ ཅི་བ་ཤི་ ཅེ་ཝ་ ཚམ་ཤི་